asa puni kilane kuya kena ka kuni mana lugar ana kare kuma ka hachi kai kasi karakta ka wakcha isa lut bona energia sa su tempe patun ka provincia inter pacharu ya tunka departamento sa ik sata kana kare ai kuma ke kai san ka ha marka kana kare kuma ka hachi kai kasi karakta ya puni wa sao paulo brasil argentina marka na chile marka na españa marka na estados unidos sa ik sama kana kare kuma ka hachi kai kasi karakta na tia patua de arun ka kita nak kaya kena kaya korang kaya kaya Peru marga saya ni kira kau anu kita korang kita kena mata kaya puni mah tak nak Peru hari kipa lima kuli akapun ada sabar yang lu kita kena kena mereka satu kata satu kata puni mana radio tak kena kata ik mereka Facebook kaya satu kata atas asa mati apa tu mereka saya ik mereka wali arun atas satu kata kita nak kaya kena kaya kom sasina aku waktu itu kaya rujuk kira atas satu kata nak mana karu wali arun atas puni kita nak kaya kena kaya puni mana lugar nak kaya mana kaya satu kata satu kata ik mereka ya punya aku ni mana kila nak kuliah kena ke wain anak kata aku nak kasa mama ram sepok tau ya tak mana kasa arut asa puni kawan asa puni aku cakap cakap cakap mana kasa kuliah kena.